Salah satu daerah yang terdampak parah itu adalah Provinsi Prancinburi, teman Pro 2. Terutama untuk kawasan di sepanjang sungai Bang Pakong, lahan pertanian dan fasilitas budidaya perairan, banjir pun diduga dipicu sistem tekanan rendah yang bertahan di kawasan tersebut selama beberapa hari pada akhir September. Sistem ini pun diperkuat oleh pasukan uap air dan energi dari perairan Teluk Thailand yang hangat, dan hal inilah yang diduga menghasilkan curah hujan tinggi. Di Bangkok, sekitar 100 km di sebelah barat Prancinburi, curah hujan hampir mencapai 300 mm dalam 48 jam, di mana jumlah tersebut mendekati rata-rata curah hujan bulanan Bangkok pada bulan September, yaitu sekitar 344 mm. Tidak hanya itu, teman Pro 2, tapi dampak banjir pun juga meluas ke sektor pertanian. Adapun pemerintah Thailand memperkirakan sekitar 270 ribu hektar lahan pertanian, termasuk sawah, kebun buah, mengalami kerusakan. Dan berdasarkan citra satelit Landsat milik NASA dan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, menunjukkan bahwa luas genangan banjir di Prancinburi. Citra tersebut membandingkan kondisi wilayah pada bulan Oktober 2026 dengan periode yang sama pada tahun 2025 nih, teman Pro 2.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Pekan Pasar Rakyat Magetan atau PPRM 2026 mulai digelar di halaman Gorki Mageti mulai dari hari Jumat lalu ya, tepatnya tanggal 9 Oktober 2026. Adapun kegiatan ini berlangsung sampai dengan tanggal 18 Oktober. Jadi buat teman-teman, mumpung ini masih weekend gitu ya, ada kesempatan kamu untuk masih jalan-jalan ke Pekan Pasar Rakyat Magetan.

dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Harapannya pasar rakyat ini tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli saja teman Pro 2, tapi juga membuka peluang bagi usaha lokal. Jadi kita istilahnya melarisi gitu ya, untuk menjangkau konsumen-konsumen yang lebih luas juga, serta kita diperkenalkan oleh produk-produk di dalam wilayah Magetan. Adapun penguatan industri kecil dan menengah IKM serta usaha mikro kecil dan menengah UMKM perlu diikuti oleh pemanfaatan teknologi digital. Agar apa? Agar bisa lebih luas lagi gitu ya. Dan PPRM 2026 ini menghadirkan beragam stand UMKM, termasuk ada pameran organisasi perangkat daerah serta layanan publik. Dan di situ pengunjung juga bisa menyaksikan pertunjukan seni dan tari, penampilan grup musik pelajar, hingga hiburan dari sejumlah bintang tamu. Beragam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menarik masyarakat untuk mengunjungi pasar rakyat sekaligus mengenalkan produk dan layanan tersedia. Namun, sesuai tema yang diusung, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu aspek yang ingin didorong dalam penyelenggaraan tahun ini.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke teman Pura 2, hujan ringan sempat mengguyur sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Magetan sendiri pada hari Jumat 10 bulan 10 tahun 2026 malam. Tapi hujan yang turun ini sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Kayaknya waktu itu Madiun juga sempat gitu ya diguyur hujan sebentar. Dan memang teman Pro 2, sejumlah kawasan perkotaan pun mulai diguyur hujan ringan, gerimis, dan sementara wilayah lain masih kering. Hujan pun dirasakan oleh warga di Kelurahan Magetan, termasuk kawasan Alun-Alun Magetan, serta Kelurahan Tambran di sekitar Gorki Mageti. Kondisi berbeda pun terjadi di wilayah Candirejo yang berada tidak jauh dari pusat kota yang saat itu belum diguyur hujan. Sementara itu, diungkapkan juga bahwa ketika melihat bazar di Gorki Mageti, Kelurahan Tambran, hujan pun di lokasi masih berupa gerimis. Sebaliknya, warga yang berada di kawasan Candirejo menyebut bahwa kondisi di wilayah yang masih kering meskipun hujan mulai turun di sejumlah kawasan perkotaan. Perbedaan kondisi cuaca ini juga terlihat pada citra radar hujan yang bertanggal 9 Oktober 2026 pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Citra pun menunjukkan bahwa sebaran awan hujan dengan intensitas bervariasi di sekitaran Magetan dan di wilayah sekitarnya. Tapi sebaran ini tidak mencakup seluruh kawasan secara merata, teman Pro 2 gitu ya. Jadi berdasarkan prakirawan BMKG Stasiun Nganjuk, menjelaskan bahwa kondisi ini bisa terjadi saat memasuki masa peralihan musim atau pancaroba. Dan pada periode ini sendiri, cuaca di suatu wilayah bisa berbeda-beda cukup kontras dengan wilayah lainnya. Hujan yang turun di suatu kawasan belum tentu terjadi di wilayah lain, kayak seperti Kota Madiun sendiri gitu ya, teman Pro 2. Jarang-jarang hujan, tapi Nabila dengar dari teman katanya sudah hujan nih di wilayahnya dan lain sebagainya. Nah, adanya perbedaan ini tentunya membuat sebagian warga mulai merasakan senang ya kalau hujan, sementara warga lainnya masih menghadapi kondisi kering. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa turunnya hujan di sejumlah kawasan Magetan belum menandai hujan merata di seluruh wilayah kabupaten maupun termasuk juga Madiun ya. Belum tentu juga kota hujan, jadi bisa jadi kabupaten sudah mulai hujan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: You're my spicy mom.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Yo, masih lanjut kebersamaan kita gitu ya. Semoga semuanya masih dalam keadaan bahagia, sehat, semangat. Tentunya semangat pagi di hari Minggu ini ya teman Pro 2. Nah, pernah gak sih kamu tuh kayak bangun tidur gitu? Termasuk hari ini sendiri bangun tidur, udah banyak rencana di kepala, tapi pokoknya harus selesai. Hari ini harus menyelesaikan pekerjaan, entah itu listnya olahraga, merapikan rumah, mulai hidup sehat, bla bla bla bla bla, mulai menyempatkan waktu. Jangan lupa gitu ya, untuk pastinya menyempatkan waktu me time. Tapi kadang juga ada yang terlalu banyak ingin ini, ingin itu, ingin yang dilakukan banyak. Justru itulah yang membuat kita tuh bingung harus mulai dari mana gitu ya. Nah, pernah gak sih teman-teman Pro 2 kayak gitu? Kalau Nabila sendiri sih pernah gitu ya. Sering, saking banyaknya apa yang harus dikerjakan itu kayak ngeblank. Ngeblank sesaat mau dari mana gitu ya. Nah, tapi yang jelas tentukan prioritas kamu ya, mana yang lebih mendesak, mana yang lebih penting lah. Itu berarti yang harus dikerjakan dulu teman Pro 2. Kira-kira nih apa target kecil hari ini yang ingin kamu kerjakan? Boleh banget ya teman Pro 2 kasih curhatan kamu. Aku tuh pengen ngerjain ini, aku tuh pengen nyelesain ini, di hari ini harus sudah selesai, kayak gitu. Boleh banget gabung ya di WhatsApp kami 0811 369 7755, atau boleh komentar di story Instagram @rriprodua_madiun. Boleh sekali request lagi ya teman Pro 2, tapi ingat harus jawab dulu sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Yo, memulai dari hal kecil ya. Pastinya hal-hal kecil inilah yang tidak boleh kita sepelekan. Karena dari hal kecil sederhana, ini bisa punya arti tersendiri untuk kita ke depannya. Misal, hari ini kita memiliki target untuk menyelesaikan diri sendiri gitu ya. Karena bisa jadi hal ini sangatlah berpengaruh untuk pekerjaan kita, aktivitas kita. Karena kalau kita nggak selesai dengan diri sendiri dulu, padahal sepele ya, hal kecil, berdamai dengan diri sendiri, ya otomatis akan mengganggu pekerjaan kita gitu ya. Jadi buat teman-teman Pro 2, yuk mari kita menyelesaikan hal-hal kecil diri sendiri dulu ataupun yang lainnya. Mungkin hal-hal kecil yang kamu anggap sepele, apa sih kira-kira gitu ya yang ingin kamu selesaikan hari ini. Di sini sudah ada beberapa teman-teman yang masuk ya. Ada in.blue, katanya yang pertama jenguk anak di asrama. Seru sekali. Request Fajar Nur. Fajar Nur jangan datang saat kesepian. Oke, bentar ya. Aku cari dulu coba. Kira-kira sudah ada belum ya? Fajar Nur, oh belum ada nih ya, sayang banget belum masuk di playlist. Next ya, semoga sudah ada karena masih lagu baru nih ya. Dari Yadi Dot Lindawati, bersih-bersih rumah, requestannya juga sama, sayang banget belum ada ya. Terima kasih, semangat bersih-bersih rumahnya. Ada dari Ken, katanya pengen menyelesaikan masalah. Amin, semoga aja masalah-masalah yang kamu hadapi segera terselesaikan, tercerahkan gitu ya. Mau request lagunya Kendrick, judulnya Semesta. Oke, bentar ya, aku pasang dulu. Lanjut dari Jerry Soy 90, katanya sih pengen beresin kamar ya yang udah mulai berantakan. Betul banget ini ya, mumpung lagi minggu, yuk segera diselesaikan, bersih-bersih kamarnya biar rapi. Request lagunya Samuel, Jagat Rasa. Oke, aku bakal putarkan untuk kamu ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu, buat teman-teman Pro 2 yang tadi request, aku mau puterin dulu ya lagunya Audrey Tapeheru featuring Popsicle dengan judulnya Dime. Dan buat kamu yang belum bergabung, teman Pro 2, yuk gabung ya di 0811-369-7755 atau boleh melalui story Instagram @rari_pro2madiun.

0: station. Moment of the day. Masa muda berakhir saat egotisme bertindak. Kedewasaan dimulai saat seseorang hidup untuk orang lain. Youth ends when egotism dies. Maturity begins when one lives for others. Herman Hayes, Get Through.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi teman Pro 2. Yo yo yo yo. Target kecil. Contoh target kecil adalah menyelesaikan satu pekerjaan atau materi penting yang paling mendesak. Kemudian merapikan meja nih ya, tugas pendukungnya atau tempat tidur dan lain sebagainya. Terus lagi tugas pendukung lainnya. Contohlah seperti itu teman Pro 2. Ya, harus tahu prioritas ya, mana yang lebih penting dulu, mana yang lebih mendesak. Nah, bagaimana langkah kecil ini bisa membawa kita ke mimpi besar di masa depan? Mungkin kadang kamu bertanya seperti itu ya. Nah, setiap impian besar yang ingin kita capai sebenarnya dimulai dari langkah kecil yang sering dianggap sepele, tapi punya peran penting dalam membentuk arah perjalanan hidup secara konsisten. Ini juga diperlukan teman Pro 2. Karena ketika seseorang mampu menghargai proses kecil yang dilakukan setiap hari, maka secara perlahan sedang membangun fondasi kuat gitu menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh makna. Mungkin banyak di antara kita semuanya yang terjebak dalam keinginan instan tanpa menyadari bahwa perubahan besar itu tidak terjadi secara tiba-tiba gitu ya, melainkan melalui akumulasi kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan disiplin dan kesadaran tinggi setiap harinya. Nah, makanya teman Pro 2, jadi penting banget ya untuk memahami langkah kecil untuk menjadi kunci agar mimpi besar kita tidak hanya menjadi angan-angan, tapi benar-benar bisa diwujudkan dengan strategi yang tepat. Oke. Jadi di sini teman Pro 2, biar lebih semangat lagi, sambil kamu boleh request lagu ya di 0811-369-7755. Kamu boleh menjawab langkah kecil apa, target kecil apa yang ingin kamu kerjakan di hari ini. Ada dari Dimas, kalau aku pengen menyelesaikan tugas kuliah yang deadline-nya udah deket nih, kasih semangat dong. Oke, semangat. Mau request lagu dong kak, lagunya Ariana Grande yang We Can't Be Friends. Boleh, di sini aku puterin ya buat kamu. Terus lanjut ya. Dari Maya, kalau ini katanya, kalau aku pengen menyelesaikan satu hal yang sering banget aku abaikan, yaitu meluangkan waktu untuk diri sendiri alias me time. Aku pengen ngerjain target kecilnya itu sih, pengen me time. Mantap. Kemudian ada dari Nadia, aku pengen jalan-jalan dengan sepatu roda, aku enggak canda. Oke, target kecil yang ingin aku kerjakan adalah pengen bersih-bersih rumah sih kak, udah itu aja. Oke, terima kasih. Terus lanjut dari Lilis, targetku hari ini pengen menyelesaikan semua aktivitas tanpa emosi. Oke, boleh lah. Nah, jadi buat teman Pro 2 ya. Terus ada dari Vika nih, hari ini mau nyelesain rekapan dan absen buat posyandu besok lusa. Wih, dikasih nih fotonya. Seabrek gitu ya. Semangat. Tugasnya ibu sih sebenarnya, tapi mumpung hari ini liburnya beneran gak ada agenda, jadi aku bantuin aja kak. Rikasnya mau lagu Roni Parulian yang terbaru ya kak, kalau ada yang Dunia Imajiner atau Kan Kau Kan Sampai. Bentar ya, udah ada belum sih? Kayaknya belum ada deh. Oh, udah ada deh, Dunia Imajiner. Oke, aku puterin ya habis We Cannot Be Friends tadi, requestan teman-teman. Makasih ya dan semangat untuk Vika. Semoga cepat selesai untuk rekapan dan absennya. Semangat juga untuk teman-teman Pro 2 di luar sana, boleh banget kasih target-target kecil kamu, curhat-curhat di sini juga enggak apa-apa. Di pagi hari nih gitu ya biar semangat. Boleh banget di 0811-369-7755 atau boleh komentar di story Instagram @rri_pro2madiun.

Tidak terasa teman Pro 2 sudah menunjukkan pukul 9:02 ya. Pada topik harus diakhiri untuk sesi ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung. Jangan kemana-mana karena masih ada Spada Brem Weekend yang membahas seputar wisata gitu ya. Kita bakal berlibur kemana, ya pokoknya membahas seputar wisata apapun lah itu. Stay tune ya teman Pro 2 di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

0: banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Oke, kalau melihat Indonesian Tourism Outlook gitu ya, apa sih kira-kira tren pariwisata global di tahun 2026 ini? Nah, kalau kita lihat tren pariwisata menuju pengalaman yang autentik pastinya, berkelanjutan dan berbasis teknologi, apalagi ditambah zaman sekarang gitu ya, serba teknologi canggih, teknologi digital, jadi perkembangan pariwisata global ini semakin masif. Adapun generasi milenial maupun generasi Z ini sebagai wisatawan digital native mendorong munculnya tren-tren pariwisata baru seperti banyak sekali nih ya teman Pro 2, ada ekoturism, ada wellness tourism, ada sport tourism, dan juga meeting intensive convention and exhibition atau MIC. Tentunya teknologi seperti AI atau artificial intelligence di sini termasuk IoT atau Internet of Things, ada juga AR VR, augmented reality, virtual reality, ini juga menjadi penggerak utama dalam menciptakan perjalanan yang personal, efisien dan imersif. Nah, pastinya ditempatkan di wisata sebagai pusat ekosistem gitu ya. Jadi menempatkan wisatawan sebagai pusat ekosistem dari digital pariwisata ini sendiri. Nah, kalau dalam Indonesia Tourism Outlook tahun 2025-2026 dilansir dari laman Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, bahwa pemetaan tren pariwisata Indonesia di tahun ini itu dianalisis dari berbagai metode teman Pro 2 yang komprehensif dan juga berlapis. Di mana proses ini dimulai dengan pengumpulan temuan perubahan dan elaborasi dari 3 sumber utama. Ini diantaranya ada tinjauan literatur, ada expert survei pengamatan para ahli, ada juga diskusi kelompok terumpun atau focus group discussion. Dan setiap sinyalnya ini tentunya membawa perubahan baik. Perubahan yang baik itu positif maupun negatif maksudnya, dan dipertimbangkan secara objektif untuk memastikan analisis yang tidak bias ataupun tidak menimbulkan pandangan ganda gitu. Nah, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara ini punya preferensi masing-masing terhadap jenis wisata yang serupa gitu ya. Tapi dengan urutan prioritas yang berbeda-beda, di sini Nabila ada 6 tren pariwisata yang unggul gitu ya, yang nantinya kita bakal bahas bersama-sama di Spada Brem Weekend. So stay tune aja ya teman Pro 2. Kira-kira apa sih tren pariwisata global di tahun 2026 ini yang kamu tahu? Boleh ungkapin ya.

Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila. Bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, ngomongin soal tren pariwisata global 2026 ya teman Pro2. Sesuai dengan kataku tadi bahwa ada 6 tren pariwisata yang unggul. Di mana di antaranya ada kedua segmen gitu ya, berjalan di kedua segmen, yaitu maksudnya untuk wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Nah, jadi tren pariwisatanya ada apa aja gitu ya. Yang pertama, berkaitan cultural immersion. Yang kedua, eco-friendly tourism. Yang ketiga, nature and adventure-based tourism. Kemudian ada juga yang kelima, culinary and gastronomy tourism. Yang keenam, yaitu wellness tourism dan leisure ya. Jadi yang jelas kedua segmen wisatawan ini dipertemukan dengan fokus perjalanan yang lebih bermakna dan juga autentik teman Pro2. Jadi di sini cenderung menempatkan cultural immersion gitu ya kalau wisata mancanegara. Jadi terbagi-bagi gitu loh. Kalau wisatawan mancanegara itu cenderungnya menempatkan cultural immersion, eco-friendly tourism, dan juga nature-based adventure sebagai prioritas utama. Nah, jadi maksudnya apa sih? Kalau cultural itu kan berhubungan sama kebudayaan gitu ya. Kalau eco-friendly ini pengennya yang ramah lingkungan. Kemudian kalau yang nature-based adventure ini ngalam-ngalam gitu teman Pro2 ya. Jadi pengennya yang hal-hal beda, lebih ke singgungan dengan alam. Dan hal inilah yang mencerminkan pencarian makna, koneksi lintas budaya, dan kepedulian terhadap keberlanjutan. Sementara kalau wisatawan Nusantara, nah ini biasanya mengutamakan kuliner dan gastronomi tourism and cultural immersion. Jadi menunjukkan orientasi pada relaksasi, eksplorasi rasa, kemudian kenyamanan di dalam negeri sendiri. Dan masing-masing di antara keduanya ini punya orientasi pada eksplorasi dan merasakan pengalaman secara langsung. Jadi kalau berdasarkan prediksi tren pariwisata Indonesia sendiri, menurut para ahli nih ya teman Pro2, dalam Indonesia Tourism Outlook tahun 2025 sampai dengan 2026 itu selaras dengan tren pariwisata global. Jadi kalau dari penelaah berbagai sumber, ini bisa ditarik 6 tren pariwisata yang diprediksi akan berkembang pada tahun 2026. Di antaranya ada cultural immersion atau penyelaman pendalaman budaya gitu ya. Yang sudah Nabila sebutkan tadi lah pokoknya. Terus kalau eco-friendly tourism ini pariwisata ramah lingkungan. Sementara untuk yang nature and adventure based tourism ini lebih berbasis alam dan petualangan. Kemudian kalau culinary and gastronomy tourism ini lebih kepada wisata kuliner dan gastronomi gitu, yang tidak lagi dipandang sebagai elemen pelengkap saja bagi paket wisata. Terus ada juga wellness tourism atau wisata kebugaran. Jadi ini juga bisa menjadi tren gitu ya di tahun ini. Contohnya apa sih? Kalau kita jalan-jalan ke daerah Karanganyar ataupun Jawa Tengah gitu ya, teman Pro2 Karanganyar Jawa Tengah. Ini kamu pasti menemui namanya Rumah Atsiri. Nah, itu salah satu contoh dari wellness tourism atau wisata kebugaran, teman Pro2. Dan juga yang terakhir ini leisure. Leisure itu business and leisure. Jadi meningkatkan kesadaran keseimbangan antara produktivitas dan kehidupan atau work-life balance. Jadi seperti itu ya teman Pro2, tren leisure yang ada gitu. Ya pokoknya kapan-kapan nanti kita bahas kupas satu persatu secara tuntas ya kan, di Brem Weekend pastinya ya. Untuk teman Pro2 bisa menyimak selalu pada Brem Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu. Kalau Sabtunya tentang budaya, kalau Minggunya berkaitan dengan pariwisata. Pastinya nanti kapan-kapan Nabila bakal membahas ya berkaitan dengan tren pariwisata global di tahun 2026. Kita akan kupas satu persatu di antara 6 tren wisata yang sudah Nabila sebutkan tadi.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi yang diperkirakan melanda sejumlah perairan Indonesia pada tanggal 10 hingga 13 Oktober mendatang. Ketinggian gelombang laut diprediksi mencapai 4 meter di beberapa wilayah. Terutama yang menjadi sorotan BMKG di sini adalah perairan Samudra Hindia sebelah barat Sumatera hingga selatan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. BMKG menjelaskan peningkatan tinggi gelombang tersebut berkaitan dengan kondisi pola angin yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Perbedaan arah dan kecepatan angin di utara maupun selatan ekuator turut mempengaruhi kondisi gelombang laut selama periode tertentu. Kemudian informasi lainnya, Max Verstappen merebut pole position Formula One Grand Prix Singapura untuk pertama kalinya setelah mengungguli dua pembalap Ferrari. Charles Leclerc menempati posisi kedua, sedangkan Lewis Hamilton harus puas di urutan ketiga dalam kualifikasi yang berlangsung ketat. Hamilton sempat menunjukkan kecepatan terbaik pada sesi kualifikasi Q1 and Q2 di sirkuit Marina Bay Sabtu 10 Oktober kemarin. Namun catatan waktu 1 menit 31,373 detik milik Verstappen cukup mengantarnya ke posisi terdepan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Verstappen setelah sebelumnya menjuarai balapan sprint perdana di Marina Bay. Adapun balapan utama akan berlangsung pada hari Minggu 11 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu. Sampai siang.

Pagi menuju siang hari, teman Pro 2. Hitlist Weekend menyapa kamu semuanya. Di menit ke-20 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, sudah ada beberapa single yang Nabila putarkan untuk kamu. Di antaranya tadi sudah ada Tiket ya, dengan lagunya berjudul Hanya Kamu Yang Bisa. Kemudian ada kolaborasi antara Nicky Becker featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Dan yang terakhir adalah Three Souls dengan lagu berjudul Menarilah. Kalau Nabila dengerin lagunya Three Souls ini barusan ya, teman Pro 2, kayak mengingatkan suasana kala-kala itu gitu. Kala-kala itu gimana, Nabila? Ya gak tahu ya, kayak bawaannya jadi bawaan flashback gitu loh. Karena memang lagu ini tuh dirilis tahun 2019, teman Pro 2 ya. Jadi kayak gak tahu ya, kerasanya tuh kayak tenang aja. Musiknya itu soul-nya beda daripada musik-musik yang sekarang. Iya gak sih? Ya wes, pokoknya buat teman Pro 2 yang pengen request lagu, boleh banget ya di 0811-369-7755 atau boleh direct message di Instagram @rari_pro2madio. Happy Sunday, have soon ya untuk teman-teman Pro 2. Jadi bebas mau lagu mancanegara ataupun lagu Indonesia akan aku hadirkan untuk kamu.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Hitlist Weekend ya teman Pro 2. Update-update informasi seputar musisi Indonesia kali ini datang dari Yura Yunita dan Itgitaf yang merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung di hari Jumat kemarin. Jadi lagu ini membawakan pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dan melalui unggahan Instagram resmi, Yura Yunita turut menyampaikan pesan di balik lagu Mendung, di mana di situ Yura mengajak para pendengar untuk tidak selalu mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi kesulitan. Pesan tersebut tentu saja menggambarkan kesedihan sebagai bagian yang tetap hadir dalam perjalanan seseorang, di mana perasaan tersebut tidak selalu harus dihindari atau segera diubah menjadi kebahagiaan. Lewat kolaborasi ini, teman Pro 2 memang pendengar diajak nantinya menerima perasaan. Dan selain itu penggunaan kata mendung di sini menjadi gambaran suasana hati ketika seseorang sedang berada dalam fase yang tidak mudah. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran bagaimana lagu Mendung, nah ini kita tunggu aja perilisannya melalui playlist di Programa 2 RRI Madiun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Hitlist Weekend Teman Pro 2. Tidak terasa ya, sudah di penghujung aku maksudnya untuk siaran. Nabila mau pamit, tapi sebelum itu ada satu informasi terakhir yang akan Nabila sampaikan untuk kamu. Di antaranya Sofia sebagai anggota grup Sketsy di sini dijadwalkan akan kembali menjalani aktivitasnya bersama dengan grup yang dimulai pada pekan pertama bulan Januari tahun 2027. Setelah sebelumnya, Sofia menghentikan sementara kegiatan promosi untuk memprioritaskan kesehatan mental serta kesejahteraannya. Dan menurut yang ada, Hybe X Gaven Records memastikan Sofia belum akan bergabung dalam The Wild World Tour di Amerika Utara maupun kegiatan promosi Sketsy hingga akhir tahun 2026 ini. Adanya keputusan tersebut tentunya membuat penggemar masih harus menunggu beberapa bulan sebelum pada akhirnya melihat Sofia untuk kembali tampil bersama dengan anggota Sketsy lainnya. Dan agensi pun mengatakan bahwa fokus sekarang ini tetap pada pemulihan Sofia dan kembalinya penyanyi tersebut. Baru dijadwalkan ketika Sketsy akan memulai aktivitasnya pada tahun 2027 mendatang. Segalanya tentangmu. Oke teman Pro 2, hitlist mancanegara maupun musisi Indonesia alias Hitlist Weekend di sini akan dilanjutkan oleh rekan aku yaitu Anjani yang menemani kamu sampai nanti sore ceria. So, aku Nabila Negari harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 dari menu teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Aku aja mau kembali hadir buat temenin kamu semuanya teman Pro 2 di siang hari ini ya. Sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita bakal bersenang-senang di hari Minggu ini teman Pro 2. Karena hari ini hari Minggu ya, weekend, happy weekend ya buat kamu semuanya teman Pro 2. Dan di hari ini kita masih ada di headlist weekend ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau request masih bisa banget ya. Dan nanti bakal ada chart tanggal lagu juga ya di pukul 14 sampai dengan 16. Ada dari lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca. Nanti kita bakal siarin seluruh Indonesia bareng gitu ya. Bergabung dengan programnya 2 RRI Jakarta tentunya. Dan kita nantikan ya, nanti sambil aku bagi-bagi informasi buat kamu semuanya teman Pro 2. Setelah ini teman Pro 2 akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 23 menit.

أشهد أن لا

أشهد أن

أشهد أن

Dan saya Avengers Sevenfold sama Pro 2 di Jakarta International Stadium ya, sama Pro 2 di hari Sabtu kemarin. Kayaknya pecah banget ya. Soalnya Tumuh Pro 2 Pagu Megah, band heavy metal asal Amerika Serikat ini dibuka oleh penampilan yang luar biasa tentunya dari penyanyi Isyana Sarasvati dan juga grup musik Saint Loco. Menariknya kehadiran Isyana nih Tumuh Pro 2 dan juga Saint Loco di panggung megah tersebut bukan cuman pilihan biasa ya, tapi kedua musisi ini ternyata dipilih langsung sama personal Avenged Sevenfold sendiri. Wow. Hal membanggakan tersebut terungkap secara resmi lewat unggahan promotor Rafael Entertainment di media sosial ya teman Pro 2. Secara pribadi, Isyana dan juga Saint Loco diminta Avenged Sevenfold untuk tampil bersama dengan mereka. Berdasarkan kabar yang tersiar luas di media sosial ya, Saint Loco bakal menghantam panggung lebih dulu untuk membakar semangat para penonton, dan setelah itu giliran Isyana Sarasvati yang akan menyanyikan penampilan memukau sebelum acaranya dimulai gitu teman Pro 2. Dan kalau sesuai rundown ya, Avenged Sevenfold rencana kemarin mengambil alih panggung dan juga menampilkan penampilan spektakuler mereka nih di pukul 20 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Antusiasme para metalhead Indonesia juga luar biasa banget ya buat buat kamu kemarin yang udah nonton, wah pastinya seru banget teman Pro 2. So, selamat deh ya buat yang kemarin udah nonton, pasti sangat puas banget. Ditunggu kabar-kabar, masih belum muncul nih Tumuh Pro 2 artikelnya yang terkait hari kemarin. Coba nanti kita cari-cari update-nya ya, seperti apa keseruannya menonton Avenged Sevenfold secara langsung gitu. Hahaha.

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Olivia Rodrigo tumbuh pro 2. Ini dia kali ini menarik garis tegas ya soal kecerdasan artifisial atau AI. Kali ini Olivia Rodrigo yang juga penyanyi dan juga penulis lagu ya teman pro 2 mengatakan tidak akan menggunakan teknologi tersebut dalam proses pembuatan musiknya. Jadi dia nih menolak gitu ya, secara tegas tidak akan menggunakan AI gitu. Menurut Olivia Rodrigo ya teman pro 2, ini dia menyampaikan sikap itu ketika membahas penggunaan AI dalam industri musik ya teman pro 2. Ia juga mengaku pernah mencoba AI sebatas mencari ide judul lagu ya bersama produser Dan Nigro. Hasilnya justru membuat keduanya tidak terkesan gitu ya teman pro 2. Dan sikap tersebut muncul di tengah proses kreatif yang masih banyak bergantung pada penulisan, penyuntingan, dan juga kerjasama produser. Olivia Rodrigo sebelumnya merilis album You Seem Pretty Sad for a Girl in Love di Juni lalu ya teman pro 2. Album ini mengangkat perjalanan hubungan asmara pertamanya ketika memasuki usia dewasa. Cerita dalam album ini bergerak dari fase awal jatuh cinta, kemudian muncul masalah, percakapan perpisahan, hingga pengalaman kembali ke dunia kencan ya. Olivia Rodrigo juga mengatakan konsep album tersebut tidak dirancang sejak awal gitu. Awalnya dia menulis lagu-lagu cinta yang lebih apa ya, biasa aja gitu ya. Arah albumnya kemudian berubah nih setelah dirinya mengalami putus cinta. Ya memang kalau lagi galau tuh bisa tiba-tiba ada aja idenya gitu ya. Bisa jadi dia malah nulis lagu galau gitu ya. Ia bersama Nigro juga masih punya waktu sekitar 2 hingga 3 bulan ya untuk menyelesaikan rekaman, dan sejumlah lagu kemudian ditulis ulang dan diedit gitu ya agar sesuai dengan konsep baru. Jadi karena tiba-tiba putus ya teman pro 2, akhirnya dia ganti ini konsep album yang mau dia rilis gitu teman pro 2. Aku juga baru tahu nih fakta ini teman pro 2. Dan keduanya menambahkan nuansa kesedihan ya ke dalam lagu-lagu romance tersebut ya. Dan juga menangkap wilayah abu-abu dalam naik turunnya sebuah hubungan. Nah, seperti itu ternyata teman pro 2. Awalnya bukan full awalnya dia bikin albumnya ya romance aja gitu ya, tapi karena dia putus ya akhirnya yaudah deh tambahin lagu galau gitu mungkin ya. Tentunya setelah ini aku bakal temenin kamu makan siang ya teman pro 2, nemeninnya lewat lagu dan juga informasi aja ya, bukan nemenin secara langsung. karena gimana. Kan saya siaran gitu ya. Oke, sambil nemenin kamu makan siang ya teman pro 2, nanti kita simak aja informasi yang sudah aku cari gitu ya, akan aku bagikan ke kamu semuanya di Santai Siang Kulineran ya, nanti di jam 12.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai di kampus. Sampai siang.

95,2 Pro 2 Radio Media untuk yang terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Gimana hari minggunya teman Pro 2? Aku, kalau aku sih udah gak semangat. Tapi kalau kamu harusnya semangat dong ya. Tapi besok Senin sih teman Pro 2, jadi kayaknya tambah gak semangat. Dipuas-puasin deh ya liburnya teman Pro 2 sebelum menghadapi rutinitas lagi esok hari ya.

Nih sih yang hari ini tuh mau produser ada beberapa informasi gitu ya dari dunia kuliner. Dari kulineran, karena aku mau temenin kamu makan gitu ya, teman pro 2. Jangan lupa makan siang, BTW. Aku tadi udah makan bakso. Siang-siang gitu ya. Tapi enak banget teman pro 2. Siapa tahu kamu bingung ya mau makan siang apa, bakso bisa jadi pilihan ya teman pro 2. Kalau makannya bakso, minumnya es jeruk. Aduh, segar banget ya teman pro 2. Nah, ngomongin tentang bakso dan juga es jeruk, kita mau ngomongin kopi. Nggak nyambung ya. Okay, Indonesia teman pro 2 ini tuh ternyata dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi dunia kan ya. Nggak cuman punya beragam jenis kopi dari berbagai daerah ya. Budaya minum kopi ini juga telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya kedai kopi ya yang tersebar di berbagai wilayah teman pro 2, mulai dari warung kopi yang sederhana, kedai kopi tradisional, hingga coffee shop ya yang kekinian bisa dengan mudah ditemukan terutama di kawasan perkotaan. Ya gak usah se-Indonesia sih, se-Madiun nih, ke coffee shopnya banyak banget juga ya. Bahkan Indonesia ini diklaim nomor pro 2 sebagai negara dengan jumlah lokasi coffee shop terbanyak di dunia. Wow, berdasarkan data yang dirilis Asia Stats dari Point of Interest pada November tahun lalu teman pro 2. Terdapat sekitar 461.991 lokasi kafe dan juga warung kopi di Indonesia. Sebanyak itu teman pro 2. Data ini digunakan untuk pemetaan lokasi usaha dan juga analisis tren perkotaan ya melalui platform pemetaan terbuka seperti OpenStreetMap. Artinya data tersebut dihitung berdasarkan titik lokasi usaha ya, bukan berdasarkan merek gitu teman pro 2. Karena kan banyak yang beberapa merek tuh banyak cabangnya gitu ya teman pro 2. Nah itu tetap dihitung gitu. Data tersebut juga mencakup berbagai jenis tempat gitu ya, mulai dari kafe modern, kemudian kedai kopi specialty hingga warung kopi tradisional. Banyak kedai kopi di Indonesia tidak hanya menunjukkan perkembangan industri kopi, tetapi juga perubahan kebiasaan masyarakat gitu ya teman pro 2. Kafe dan warung kopi kini tuh nggak selalu cuma digunakan untuk menikmati kopi ya, tapi tempat-tempat tersebut juga jadi ruang untuk berkumpul, bekerja, belajar, hingga bersantai. Kondisi ini membuat kedai kopi turut jadi bagian dari pengalaman wisata, dan wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati minuman, tapi juga mencari suasana ya, mencicipi kopi khas daerah, atau sekedar beristirahat setelah mengunjungi sejumlah destinasi. Jadi gak cuman kopi aja yang dijual gitu ya, tempatnya ini juga berpengaruh gitu teman pro 2. Budaya minum kopi di setiap daerah pun punya ciri khas masing-masing ya. Wisatawan bisa menemukan kedai kopi tradisional yang telah berdiri selama puluhan tahun, hingga coffee shop modern yang menawarkan kopi dari berbagai daerah di Indonesia tentunya. Dengan jumlah lokasi mencapai ratusan ribu, kedai kopi menjadi salah satu bagian dari wisata kuliner di Indonesia nih teman pro 2. Bagi pelancong, mengunjungi kedai kopi lokal bisa jadi cara lain untuk mengenal kebiasaan dan juga cita rasa masyarakat di daerah yang dikunjungi. Waduh, sampai dibilang negara dengan coffee shop terbanyak gitu ya. Apalagi bukan Indonesia ya, teman pro 2.
meskipun sebanyak itu ya teman produknya, tapi memang kopi-kopi dari Indonesia nih punya berbagai apa ya, rasa yang khas dari berbagai daerah gitu ya. Gimana, kamu sudah menjelajah setiap coffee shop yang ada di Indonesia? Gak usah se-Indonesia juga sih, Semadiun aja deh, coba dicobain satu-satu gitu ya.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: jujur adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Temu Pro 2 masih barengan sama Jenny ya di siang hari ini. Yang kemarin ada yang viral ya Temu Pro 2 di YouTube-nya Raditya Dika. Mau tahu enggak? Yang berkaitan dengan Omakase ya Temu Pro 2. Nah, kita bakal bahas ya. Omakase ini bahas Omakase-nya ya Temu Pro 2, bukan bahas yang viralnya dia dan si itu gitu ya. Kita bahas tentang Omakase-nya Temu Pro 2. Nah, ini jadi salah satu konsep makanan unik ya yang populer dari Jepang Temu Pro 2. Selain itu, ya enggak cuman ada Omakase aja Temu Pro 2, ternyata ada beberapa konsep makan khas Jepang yang unik

konsep makan khas Jepang. Ternyata ada beberapa jenis tema produe. Nah, kita bahas dulu yang omakase ya. Dalam frasa bahasa Jepang, merujuk pada tata cara memesan makanan di restoran, yang berarti mempercayakan kepada koki sepenuhnya. Nah, biasanya konsep ini tuh dihadirkan pada beberapa restoran Jepang, teman produe, termasuk yang menyajikan sushi. Nah, dalam buku The Laws of Simplicity oleh John Maiden dan juga Laman Britannica, omakase ini adalah istilah Jepang yang berarti saya serahkan kepada Anda. Ya, dalam hal ini makanan yang disajikan semuanya diserahkan langsung ke chef dan pemesan harus mempercayakannya. Jadi kayak, wes aku pesan opo ae ngono ya. Aku percaya kowe ngono. Pada konsep makan ini, chef biasanya tuh menyajikan bahan-bahan segar ya untuk kreasi makanannya. Dan penyajian makanan juga dibuat dengan tampilan sederhana tetapi artistik. Biasanya penyajian menu sushi dengan cita rasa yang segar gitu teman produe. Jadi kita gak bisa milih nih mau mesen apa. Kita harus percaya sepenuhnya kepada chefnya. Selain omakase, terada juga wasoku, teman produe. Ini merupakan konsep makan yang bersifat tradisional. Nah, tradisi makan ini juga telah diakui oleh UNESCO. Nah, wasoku biasanya terlihat selama perayaan tahun baru ya, teman produe. Orang Jepang melakukan berbagai persiapan untuk menyambut dewa-dewa yang akan datang ya, seperti mereka mempercayai gitu ya teman produe, kalau perayaan tahun baru mereka menyiapkan makanan tradisional gitu. Nah, pada konsep makan ini orang Jepang biasanya menonjolkan cita rasa asli bahan-bahan musiman gitu ya. Nggak cuma itu, tapi juga menyoal keselarasan visual dan juga kandungan nutrisinya yang penting. Wasoku ini memiliki penyajian berupa sepaket nasi dengan lauk dan juga sup ya teman produe. Lauknya bisa berupa ikan atau ayam yang dibuat dengan beragam bahan musiman yang segar. Kemudian ada konsep sokuiku. Ini merupakan pendidikan makanan dan nutrisi asal Jepang yang mengajarkan cara memilih, menghargai hingga memahami makanan secara bijak teman produe. Jadi nggak cuma sekedar membuat perut kenyang, melainkan memahami bahannya. Sokuiku ini juga sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar gitu ya teman produe oleh pemerintah Jepang, dan pengesahan ini dilakukan untuk membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini. Prinsip utama sokuiku ini adalah makan secukupnya mengikuti harhachi bunmei, yaitu berhenti makan saat merasa kenyang sebanyak 80%. Nah, makanan yang dikonsumsi juga berupa makanan utuh seperti sayur, buah, hingga protein yang seimbang. Jadi, ini menganut konsep berhenti makan setelah merasa kenyang 80% gitu ya teman produe. Tapi kita bisa tahu kita kenyang 80% tuh dari mana ya? Gimana merasakan kenyang 80% gitu? Kebanyakan mah kita makan sehabisnya aja ya. Nah, yang terakhir ada izakaya teman produe. Ini tuh merupakan konsep makan di restoran Jepang. Tempat makannya tidak besar, biasanya hanya berupa kedai atau bar kecil gitu ya. Izakaya banyak dikunjungi juga sepulang kerja bersama teman-teman ya, buat nongkrong sambil minum-minum seperti mungkin yang kayak kalau di drakor tuh kayak yang penjual topok di kedai-kedai gitu ya teman produe. Izakaya sendiri ini merupakan kombinasi dari kata i yang berarti berkumpul, zake dari kata sake atau minuman, dan ya atau berarti toko. Dan secara harfiah ini berarti toko minuman atau tempat.

tempat minum sake. Nah, hanya minuman beralkohol yang ditawarkan ya, tapi juga ada beberapa hidangan lezat. Di antaranya ada menu sashimi, yakitori, kemudian gorengan, kemudian ada juga shabu-shabu gitu, teman berdua. Jadi banyak ya tradisi makan atau konsep-konsep makan di Jepang ya, dari Jepang ya, teman berdua. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya, teman-teman?

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa yang gak suka pisang goreng, teman-teman dua? Nah, kali ini situs kuliner Taste Atlas yang merilis daftar 5 dessert terbaik Indonesia 2026. Jajanan tradisional seperti pisang goreng, klepon, hingga udading ini jadi juaranya, teman-teman dua. Indonesia punya beragam jajanan tradisional tentunya dengan cita rasa manis yang digemari masyarakat. Beberapa di antaranya bahkan masuk dalam daftar makanan penutup atau dessert terbaik Indonesia versi Taste Atlas 2026 nih, teman-teman dua. Yang pertama ada pisang goreng. Aduh, apalagi pisang goreng wijen ya. Aduh, mantep banget ya sepertinya. Ada rasa gurih dari wijennya, itu sedap banget ya, teman-teman dua. Ini menempati urutan pertama. Aku sih setuju ya dalam daftar makanan penutup terbaik Indonesia versi Taste Atlas 2026. Kemudian yang kedua, di posisi kedua ada klepon. Ini sih juga juara ya. Klepon berada di posisi kedua sebagai salah satu makanan penutup khas Indonesia terbaik di tahun ini ya. Kue berbentuk bola kecil dibuat menggunakan tepung ketan dengan isian gula merah yang meleleh ketika digigit. Aduh, bayanginnya ada aja udah lapar gitu ya. Di posisi ketiga nih ada udading, teman-teman pro 2, atau roti goreng ya. Ini jajanan khas Bandung, Jawa Barat. Dan kudapan ini dibuat dari adonan tepung terigu, kemudian ragi, ya roti pada umumnya ya. Menurut Taste Atlas, nama udading diyakini muncul pada masa kolonial ya, ketika pengaruh kuliner Belanda berpadu dengan teknik memasak masyarakat setempat di Indonesia. Yang berada di nomor 4 ada serabi, teman-teman pro 2. Aduh, serabi Solo apalagi ya, itu enak banget. Jajanan yang seperti pancake ini ya, teman-teman pro 2. Ini teksturnya lembut dan juga manis ya. Serabi tentunya banyak ditemukannya di Pulau Jawa ya, terutama terkenal sebagai kuliner khas Bandung dan juga Solo. Variasinya beragam ya, mulai rasa manis yang gurih juga ada. Yang kelima, ini juga juara sih. Aduh, semuanya enak ya. Kue putu, teman-teman pro 2. Kue putu ini melengkapi 5 besar ya makanan penutup atau dessert terbaik Indonesia versi Taste Atlas. Jajanan tradisional ini dikenal dengan bentuk seperti bulat lonjong gitu ya. Biasanya warna hijau, tapi banyak juga yang nggak dikasih pewarna ya, which is warnanya tetap putih gitu. Ini kalaupun dikasih pewarna, biasanya pewarnanya dari ini ya, daun pandan. Jadi atau daun suji yang alami gitu, teman pro 2. Biasanya dijual sama pedagang keliling ya. Jajanan serupa juga ditemukan di Malaysia dan juga Filipina. Oh, mereka juga punya ya. Dan sebagian pihak meyakini kue putu ini mendapat pengaruh dari putu, makanan tradisional asal India. Dari 5 dessert Indonesia ya, dessert ya. Padahal ini juga jajanan tradisional gitu ya. Ini emang legit banget ya. Enak semuanya, teman-teman dua. Oke, setelah ini aku akan menyajikan juga informasi dari dunia olahraga ya, teman-teman pro 2. Tetap stay tune aja di 95.2 Pro 2 Radio untuk mantar baik kamu.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: trek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

105,2 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Jenny ya di siang hari ini. Teman Pro 2 kita ada di sesi siang spesial informasi olahraga ya. Teman Pro 2 kali ini ada informasi dari Pobolap Indonesia. Veda Ega Pratama menuntaskan balapan di kandang sendiri ya dengan finish ke-6 pada Moto3 Grand Prix Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu ini tadi teman Pro 2. Pembalap Honda Tim Asia itu menyelesaikan balapan dengan selisih 12,017 detik dari Maximo Quills yang memenangi lomba dengan catatan waktu 32 menit 36,821 detik. Memulai balapan dari posisi ketujuh atau barisan ketiga ya, Veda memperbaiki satu posisi untuk memetik 10 poin di hadapan publik sendiri teman Pro 2. Veda Ega finish tepat di belakang Rico Salmela yang menempati posisi kelima dengan selisih 10,967 detik dari pemenang ya teman Pro 2. Veda Ega yang baru berusia 17 tahun ini ya teman Pro 2 mengungguli Guido Pini di posisi ketujuh dengan jarak hanya 0,3 detik saat melewati garis finish. Quills tampil gemilang ya untuk menang di Mandalika dengan keunggulan 2,994 detik atas David Almansyah yang finish kedua. Brian Uriarte ini berada di posisi ketiga dengan selisih 5,156 detik. Kemudian Matteo Bertele mengakhiri balapan di urutan keempat nih teman Pro 2, disusul Salmela, Veda, Pini, Adrian Fernandez, Joel Esteban, dan Scott Ogden di 10 besar. Sukses di Mandalika memastikan Quills menjadi juara dunia Moto3 2026 ya. Pembalap CF Moto Gaviota Aspar Team kini mengoleksi 351 poin, unggul 132 poin atas Almansyah dengan hanya maksimal 125 poin yang masih dapat diperebutkan ya dari 5 putaran yang tersisa. Tambahan 10 poin dari Mandalika ini membuat Veda Ega mengoleksi 115 poin, ia naik ke posisi ketujuh klasemen ya, melewati Hakim Dennis dan Matteo Bertele yang sama-sama mengumpulkan 109 poin. Keren ya teman Pro 2, meskipun belum bisa naik podium ya, semoga aja bisa semakin konsisten ya prestasinya Veda Ega, kita semuanya bangga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Tambang Pro 2, pebalap Red Bull Max Verstappen mengunci posisi start terdepan ya pada Formula One Grand Prix Singapura yang akan berlangsung di Marina Bay Street, Singapura pada hari ini, Tambang Pro 2. Kepastian tersebut diperoleh setelah pembalap asal Belanda ini menjadi yang

mengalami masalah mesin. Bendera kuning pun kemudian berkibar ya. Selepas itu Tumpeng Pro 2 jalannya sesi ini langsung menjadi persaingan antara Lando Norris, Piastri, Hamilton dan juga Verstappen yang saling berebut posisi terdepan ya Tumpeng Pro 2. Namun Lando Norris nih mampu membuktikan diri ya, bisa tampil impresif setelah mencatatkan waktu 1 menit 33,047 detik, unggul 0,029 detik atas rekan setimnya Oscar Piastri. Sedangkan isu muncul nih di kubu George Russell yang mengatakan bahwa timnya ini perlu memperhatikan pengereman ya. Hamilton sempat merebut posisi terdepan dari Lando Norris, namun sang juara bertahan ini bisa kembali merebut posisi terdepan ya setelah mencatatkan waktu 1 menit 32 detik. Di sesi ini Fernando Alonso, Lance Stroll, kemudian Alex Albon, Sergio Perez, Valtteri Bottas dan juga Isaac Hayter dipastikan tidak dapat melanjutkan ke Kyoto 2022. Sesi Kyoto dimulai, pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli mampu tampil impresif dengan mencatatkan waktu 1 menit 32,165 detik. Sedangkan Verstappen nomor 2 ini menjalani sesi kali ini dengan sedikit kendala ya dalam pergantian gigi. Dan juga Hamilton terus mencoba membayangi Kimi Antonelli. Usaha Hamilton kemudian membuahkan hasil ya, kala itu bisa mencatatkan waktu 1 menit 31,529 detik dan sekaligus menjadikan yang tercepat pada sesi Kyoto 2022. Nico Hülkenberg, Oliver Berman, Sebastian Ocon, Carlos Sainz, Sebastian Bortolotte, Franco Colapinto dipastikan tidak dapat melanjutkan ke Q3. Di Q3 banyak pembalap yang melakukan pergantian ban ke soft ya. Verstappen yang melangkah lebih awal mencatatkan waktu 1 menit 31,373 detik dan langsung berada di posisi puncak. Lewis Hamilton mencoba merebut posisi teratas, namun masih belum bisa nih Tumpeng Pro 2 untuk mempertajam catatan waktunya untuk bisa merebut posisi dari Verstappen. Leclerc kemudian bisa mendongkrak posisi ke urutan kedua, menggeser Lewis Hamilton, sedangkan Kimi Antonelli, Norris, Russell dan Piastri terus membayangi ya Tumpeng Pro 2. Verstappen kemudian mampu untuk mempertajam catatan waktu sekaligus juga mengamankan pole position di GP Singapura Tumpeng Pro 2. Good luck ya untuk balapan utamanya di hari ini. Aku kurang tahu jam berapa ya Tumpeng Pro 2. Mungkin sih agak sore karena Singapura kan waktunya juga enggak beda jauh ya sama kita, atau bahkan juga masih WIB. Ya gitulah ya. Kita tunggu update-nya pokoknya Tumpeng Pro 2, siapa yang jadi yang naik podium ya di seri GP Singapura.

0: jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di deket parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu, titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Tim nasional putri Indonesia Tumo Pro 2 ditahan imbang tanpa gol ketika berjumpa tim nasional putri Armenia pada pertandingan persahabatan di Stadion Aqaba Development Aqaba Yordania pada hari Sabtu kemarin Tumo Pro 2. Indonesia sebenarnya menciptakan peluang yang sempat membahayakan gawang Armenia Tumo Pro 2, akan tetapi hingga laga usai skor imbang tanpa gol tidak berubah demikian yang dicatatkan oleh FIFA Tumo Pro 2. Selanjutnya Indonesia akan kembali melakukan pertandingan persahabatan ya dengan menghadapi tim nasional putri Yordania di Amman, Yordania pada hari Selasa nanti Tumo Pro 2. Indonesia ini mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan sempat memberikan ancaman melalui sundulan Felicia De Zeeuw yang masih menyamping ya dari gawang Armenia Tumo Pro 2. Selanjutnya giliran Isabel Notnet yang menciptakan peluang ya untuk Indonesia, akan tetapi tendangan dari luar kotak penalti masih melambung di atas mistar gawang. Indonesia tampil lebih dominan dibandingkan Armenia pada babak pertama, namun hingga berakhirnya pertandingan skor imbang tanpa gol tetap bertahan ya teman Pro 2. Memasuki babak kedua, Scott Aswan Akira hingga Siyama ini kembali mengambil inisiatif menyerang ya dan juga menciptakan peluang lewat tendangan Estela Loupati. Namun bola masih dapat diamankan kiper Armenia Alina Poksian. Indonesia terus menekan lini pertahanan Armenia, akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan ini belum klinis sehingga belum memberikan bahaya ke gawang lawan. Selanjutnya Isabel Notnet kembali menciptakan peluang ya melalui tendangan jarak jauh yang dilepaskan, namun bola masih belum mengarah ke gawang Armenia. Menjelang berakhirnya pertandingan, Armenia sempat menekan lini pertahanan Indonesia, namun hingga laga usai skor imbang tanpa gol untuk kedua tim tetap bertahan ya. Ini sama-sama kuat pertahanannya mungkin ya, dan juga belum hoki. Sukses terus untuk tim nasional sepak bola putri ya Tumo Pro 2, meskipun tidak serame sepak bola putra gitu Tumo Pro 2, tapi kita juga punya loh tim nasional putri Indonesia. Oke Tumo Pro 2, thank you banget ya yang sudah menyimak beberapa informasi dari aku. Setelah ini kita akan menantikan ya bergabung ke program 2 RRI Jakarta buat ngikutin tanggal lagu nasional dan juga internasional. Nanti bakal ditemenin sama Desi Aldiana dan juga Elena De Krisandaru. So pastinya kamu harus tetap stay tune ya Tumo Pro 2, nanti balik lagi barengan sama aku di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bakal ada English Corner juga barengan sama Mr. Robby dan teman-teman lainnya. So kamu harus tetap stay tune teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Baby, you're the only one to make me feel. I know.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi yaudahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau nggak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
2: Number 20.

Tiffany Kenanga dengan kata siapa? Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya. Setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga, aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu. Kata siapa?

0: rasa bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget, sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: Tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke, yang gak kalah oke-nya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudah lah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu
1: ini. Number 16.

0: Di posisi 15 turun 2 peringkat itu dia Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Kalau dengar suara aku seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: 2013 itu dia overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: 24/7 maksudnya, di posisi 11 sama Pro 2. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu Sama Kucing Meong-meong-meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: minggu ini teman Pro 2. Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 8.

0: lompat lebih tinggi. Secara satu nggak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga nggak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya nggak turun nggak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: Terbelah jadi dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

gue berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apalah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tama Pro 2 di posisi runner-up minggu ini. Number 2.

0: ini aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal Ini di posisi 16 dengan Percuma, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 12 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7, sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi, Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti, posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 6 Akbar Calai dan Mingse Astaga Bercanda. Di posisi 5, Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, posisi 4, Naikila Main-Main Gue, posisi 3, Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

ngucapin terima kasih banyak pastinya buat label yang udah support, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Pelangi, Sanidera, Imla Ode, Juni Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on 7, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produa langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Alan Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Produa. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional, teman Produa. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Produa, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Produa, di International Top 20 Nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Produa. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Produa. Di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
2: Number 20.

0: peringkat ke-19 minggu ini teman Pro 2, yang merupakan newcomers juga nih, masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional, ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2, yang juga merupakan newcomers, ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Teman Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: Seminggu ini tema berdua bertahan selama 15 minggu War Number This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini tema berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 National This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: Ke-13 teman berdua memasuki minggu ketiga. This is Cat Sai with Animal. Melaju terus di chart teman berdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini teman Pradue, di minggunya ke-15, This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman Pradue, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman Pradue, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman Pradue di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: baru aja kamu dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan ku familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman produser, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: peringkat ke-8 minggu ini teman perdua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: duduki. Minggu ke-15 sih juga nih ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week, teman berdua, yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

0: yang menjadi posisi runner-up kita teman berdua. Katakan Halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number one this week, teman berdua. Bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me.
1: Number one.

setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman Pro 2. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman Pro 2, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman Pro 2, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend, teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.

0: 95,2 Pro 2 Radio teman terbaik yang usahanya info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2 Veda Ega Pratama memecahkan rekor poin tertinggi untuk pembalap debut Honda Tim Asia dalam satu musim Moto3 yang sebelumnya dipegang Ai Ogura dengan 109 poin. Lawan MotoGP pada hari Minggu menyebutkan pembalap Indonesia yang finish di urutan ke-6 GP Indonesia di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat telah mengoleksi 115 poin dalam klasemen Moto3 2026 untuk duduk di peringkat ke-7. Jumlah itu berpeluang bertambah lantaran Moto3 2026 menyisakan 5 seri di Australia, Malaysia, Qatar, Portugal, dan juga Spanyol. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 drama Korea Dr. X mencatatkan awal yang manis. Debut drama pertama Kim Ji-won dalam 2 tahun terakhir itu langsung melesat dan menembus perolehan rating 2 digit pada hari Jumat 9 Oktober. Berdasarkan data Nielsen Korea, seperti diberitakan Hankook via Never pada hari Sabtu, episode pertama Dr. X yang tayang di saluran SBS berhasil mengantongi rating rata-rata nasional sebesar 11,4%. Raihan impresif ini merobatkan proyek terbaru Kim Ji-won sebagai miniseri dengan capaian episode perdana tertinggi sepanjang 2026. Perolehan tersebut sekaligus menempatkan Dr. X di posisi teratas sebagai tayangan televisi yang paling banyak ditonton pada slot siaran Jumat malam. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: RRI.co.id, sumber

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: Teman Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 17:31.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
1: Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Reva Manandia KRRI yang bakal menemani kalian dengan lagu-lagu favorit dan informasi menarik. Tadi udah ditemenin dari santai siang sampai sore cerita tadi ada Anjani ya. Sama Kak Anjani ya, nanti sampai malam kita bakal seru-seruan bareng Rere ya. Stay tune aja di 95,2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Yuk, segera dong.

Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih? Teman terbaik.

the station. Quote of the day. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan luar biasa adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Jika kamu belum melakukannya, teruslah mencari. Jangan puas. Steve Jobs.

Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Nanti pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mendengarkan langsung musik live chat berjaringan ya, Korwil 10 Jatim ya, pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini ada kisternya, ada Arti Kurotul ya, juara 1 kategori Putri, Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sumeneb. Dan Afronal Fatah ya, juara 1 kategori Putra, Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sumeneb. Stay tune.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan energi di kawasan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis.
1: Info Pro 2.
0: Gejala flu selanjutnya dan telah mengalami heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold sukses mengguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: Di ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

rasakan. Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Saatnya info Pro 2, teman Pro 2 ya. Ratusan peserta ikuti MTQ tingkat Kabupaten Madiun. Mengutip dari rri.co.id Kota Madiun, pemerintah Kabupaten Madiun melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ menggelar Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kabupaten Madiun tahun 2026. Kegiatan ini dipusatkan di lingkup Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun Sabtu 10 Oktober 2026. Diselenggarakan sekaligus dalam rangka menyambut peringatan Hari Santri Nasional 2026. Sebanyak 338 peserta dari berbagai wilayah Kabupaten Madiun unjuk kebolehan dalam ajang tahunan ini. Perlombaan terdiri dari 5 cabang dan 14 golongan musabaqah mencakup tartil dan tilawah anak, tilawah remaja dan dewasa, hifz Al-Quran, MHQ, 1 juz dan 10 juz, sahril Quran atau MSQ, fahmil Quran atau MFQ, hingga kaligrafi atau kad Al-Quran MSKQ. Sekretaris 2 LPTQ Kabupaten Madiun Muhammad Tafrikan menyebut kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menjaring talenta dan potensi generasi Quran hingga ke level desa dan kecamatan. Lanjutnya, guna menampung seluruh gelaran lomba, panitia membagi lokasi perlombaan ke dalam beberapa gedung di area Pendopo Muda Graha. Di antaranya Gedung Ekskes Bangpol, Gedung Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP, Gedung PKK, Gedung Diklat, Gedung Dinduk Capil, serta Gedung Kopri. Sementara itu, antusiasme peserta pun dirasakan langsung oleh para ofisial di lapangan. Iwan, ofisial di kontingen Kecamatan Gemarang, menyebut bahwa pihaknya menerjunkan 12 peserta yang bertanding di bermacam kategori. Dikutip dari rri.co.id Madiun dengan judul Ratusan Peserta Ikuti MTQ Tingkat Kabupaten Madiun yang ditulis oleh Dayati.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Dan masih di jaga malam ya, jangan galau malam-malam bareng aku Reforman Anda aka RRI. Dan seperti biasa ya, di Minggu 11 Oktober 2026 ini kita bakal bahas fashion dan film ya. Tapi kalau ngomongin film, kita geser bentar ke film. RRI kemarin nemuin series ya, ya masuk film juga sih, series nih dari Korea ya, drama Korea ini dengan judul Dr. X Age of the White Mafia. Keren ini. Atau Dr. X Mafia in White ya. Ini drama Korea bergenre medical noir ya, menceritakan perjuangan seorang dokter bedah jenius dalam membongkar korupsi dan intrik kekuasaan di lingkungan rumah sakit. Nah, udah ketahuan kan genrenya, mulai dari kesehatan, terus apa action dan juga politik ya. Ini keren banget ini, harus ditonton kalian nomor 2 ini. Rekomendasi dari Dede ya. Dan tokoh utama ini namanya Ki Soo Jung ya, atau pemeran aslinya namanya Kim Ji Won, adalah dokter bedah lepas brilian atau genius, berjuluk atau bertitle ya anjing gila di ruang operasi. Ini dikirim ke rumah sakit Universitas Kyushu ya, yang menentang sistem korup atau White Mafia ya, dan direktur Bu Seung-kwon ya, Son Hyun-ju, serta dibantu oleh dokter magang Park Tae-kyung dari bawah pengelolaan agen Ja Hee-seok. Ini udah mulai tayang ya, kemarin 9 Oktober 2026 ini bisa kalian dapetin atau kalian tonton di Netflix setiap hari Jumat dan Sabtu. So, kalau kalian penasaran, stay tune aja, buka terus rekomendasi dari soal fashion dan film.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Segera download RRI Digital.

0: Hello.
1: Info baru apa nih? Wah, mereka masih rilis karya solo. Padahal kan lagi hiatus as a group. Keren emang. Jadi kangen Opa Bangtan. Kenapa sih bisa cakep-cakep gitu? Ah, cakep.
2: Halo. Ngefans mereka emang dapat apa? Pake joget-joget pula. Berkhayal. Berharap bisa jadi pacarnya. Jauh tahu. Halo, halo.
1: Iya, apa sih?
2: Yang mana sih lagunya? Banyak banget cewek yang ngefans. Sini pinjem earphone-nya. Bagi.
1: Apa sih?
2: Kok Caknan?
1: Tren boleh Bangtan, tapi jiwa tetap Caknan.

0: Halo, apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana? Naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Kok melamun saja?
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Moment of the day. Jangan pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu. Hari yang baik memberikan kebahagiaan. Hari yang buruk memberikan pengalaman. Hari yang sia-sia memberikan pelajaran. Dan hari terbaik memberikan kenangan. Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences, worst day give lessons, and best day give memories.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini banyak nyamuknya.
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi informasi yang mengklaim pemerintah membuka pendaftaran bantuan langsung tunai BLT khusus tenaga kerja Indonesia TKI dan tenaga kerja wanita TKW untuk tahun 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tenbekhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak ada informasi resmi maupun sumber kredibel yang menyatakan adanya program BLT khusus TKI-TKW pada tahun 2026. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memang memiliki program terkait pekerja migran seperti kredit usaha rakyat KUR, penempatan pekerja migran Indonesia, namun bukan berupa BLT. Selain itu, daftar bantuan sosial resmi yang disalurkan pemerintah pada Juli 2026 juga tidak mencantumkan program BLT khusus TKI-TKW.
3: Jackpot.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ngeslot, bikin duit merosot.
2: Tono merupakan seorang siswa SMA di pinggiran kota. Keuangan keluarga Tono memang tidak bisa dibilang cukup baik, karena untuk membayar SPP sekolah pun, orang tua Tono masih kesulitan. Sebenarnya Tono orang baik, tetapi karena kondisi dan kebetulan, Tono bertemu dengan anak kelas sebelah yang bernama Brian, hingga akhirnya mereka berteman. Pertemanan Tono dan Brian semakin dekat, sehingga mereka mulai bercerita tentang kehidupannya. Brian mulai mengajak Tono untuk melakukan judi online. Tono mulai tergiur dengan ajakan Brian. Bagaimanakah nasib Tono selanjutnya? Saudara ikuti kisahnya dalam Sandiwara Radio dengan judul Ngeslot, Bikin Duit Merosot.

0: Aduh, gimana ya? SPP udah nungkap 3 bulan. Alamat dipanggil dah gua. Ayalah, pusing banget mikirin duit.
1: Eh, Ton, kamu butuh uang buat bayar SPP kan? Aku ada ide nih.
0: Apaan, Yan?
1: Udah, kamu ikut aja. Ntar kamu pasti tahu. Kayak gini, Ton.
0: Tapi gua kan gak punya uang, Yan.
1: Duh, gak usah dipikirin masalah itu. Kan kamu bisa pakai uang aku dulu, Ton.
0: Ya udah, Yan.
1: Nah, gini, Ton, caranya.
0: Oke, udah nih gua.
1: Wah, lihat, Ton. Kamu menang pasti.
0: Ya, gua tandain ya. Awas aja sampai kalah. Yah, gua kalah ya.
1: Gak apa-apa, Ton. Coba lagi aja. Hari ini belum beruntung.
0: Wah, besok gue mau main lagi lah. Semoga besok gue menang. Tapi gue bayar SPP dari mana ya?
1: Tenang, Ton. Nih, uang bisa kamu pakai dulu buat bayar SPP.
0: Ya udah, gue bawa dulu ya. Besok gue balikin.
1: Iya, Ton. Santai saja.
0: Lihat nih, gue pasti menang.
1: Aku juga menang sih. Pasti. Lihat aja, Ton.
0: Lah, kok gue kalah, Yan? Gimana nih?
1: Wah, lagi gak hoki kamu.
0: Waduh, gimana nih? Habis deh duit gue.
1: Wah, parah kamu. Si Tono sampai pasang berkali-kali tetap kamu bikin kalah. Gak kasihan apa kamu?
2: Udah, yang penting kan kita untung banyak.
1: Kejam amat kamu. Sesekali bikin dia menang lah.
2: Ya udah, kalau emang begitu mau lu mah.
1: Kamu aku pinjemin duit lagi aja gimana? Firasat aku kamu bakal menang kalau coba lagi.
0: Gue nggak yakin.
1: Belum dicoba mana tahu, Ton.
0: Ya udah, pinjem dulu 100.
1: Yah, 100 doang mana cukup. Ntar dapat dikit kamu. Minimal pasang 500.000.
0: Gak berani gue, Yan. Ntar gue kalah rugi dong.
1: Yah, cemen amat sih kamu jadi laki. Dasar penakut.
0: Eh, enak aja lo kalau ngomong. Gue ini laki banget, tau nggak?
1: Ya kalau gitu buktiin.
0: Oke, gue bakal buktiin. Kalau gitu pinjemin gue dulu 500.000.
1: Sip. Tapi aku masukin list utang kamu ya.
0: Iya, ntar kalau gue menang dan balik modal langsung gue lunasin.
1: Wow, lihat, Ton. Kamu menang.
0: Wah, serius? Gue nggak lagi mimpi kan?
1: Selamat, bro. Kayaknya ini hari keberuntungan kamu, bro.
0: Makasih, Ian. Udah ngeyakinin gua tadi. Lu emang teman terbest gua.
1: Bisa aja kamu. Kerja bagus. Dengan kita menangkan dia sekali, dia pasti bakal ketagihan dan taruhannya bakal lebih besar.
2: Bener kata lu. Tapi lu harus terus keyakinin dia supaya dia terus main.
1: Gampang itu mah. Lagian dia juga gampang banget diakalin.

0: Din, kenapa cemberut aja nih mukanya?
1: Gue tadi udah lunasin SPP dan duit gue langsung ludes, padahal pengen beli HP baru. Terus ngapain dah lu panggil gue Mas Win?
0: Mas Winner kan? Abis menang kemarin.
2: Bisa itu?
0: Gampang. Kan bisa pasang depo lagi.
1: Boleh juga ide lu.

0: Is. Yah, kok kalah sih?
1: Mampus dah, bukannya untung, malah buntung. Tapi gue masih pengen cobain lagi. Ah, sial banget sih nasib gue.
2: Yuhu, selamat pagi Mas Win. Kenapa mukanya makin kusut ya?
1: Eh, jangan panggil gue Mas Win lagi. Panggil Mas Loser aja.
2: Lah, kok gitu?
1: Gue kalah judian, hangus duit gue 2 juta kemarin.
2: Lu, gak bahaya ta? Lah kok bisa?
1: Kayaknya gue bakal berhenti ngeslot dulu.
2: Yah, sayang banget. Padahal kalau kamu kalah berkali-kali, peluang buat menang itu pasti gede.
1: Ih, bisa gitu ya? Kalau gitu pinjam dulu dong 100. Duit gue udah habis banget nih.
2: Waduh, sorry bro. Kali ini aku gak bisa pinjemin kamu. Bukannya gak mau, tapi duitku habis soalnya buat aku beli HP baru sama headset baru nih.
1: Wah, itu pasti mahal banget. Gimana caranya gue dapet duit buat masang depo? Ah, gue baru ingat. Gue kan belum ngomong sama orang tua gue kalau udah ngelunasin SPP. Apa gue bohongin aja ya kalau SPP-nya belum lunas dan gue minta uang sama mereka?

Ya, kok gue kalah sih? Apa coba lagi aja ya? Coba lagi aja deh, gue antar pinjem bank aja dulu kali ya. Ah, tapi kan kalau bank gue belum punya KTP. Gue pinjem pinjol aja deh.

0: Aduh, ampun.
1: Loh. Ada apa ini? Astagfirullah.
0: Aduh,
1: ada apa ini?
0: Aduh,
1: stop. Jangan main daging sendiri. Sudah. Kamu enggak apa-apa, Nak? Kenapa bisa sampai dikeroyok begini? Ya Allah. Bubar.
2: Loh, Le, dari mana? Sepertinya kamu sedang susah. Bilanglah kalau ada apa-apa, siapa tahu ibu bisa bantu.
3: Maafkan Tono, Bu.
2: Maafkan kenapa maksudmu?
3: Tono sudah melakukan kesalahan.
2: Loh, kesalahan apa?
3: Waktu itu Tono coba-coba main judi online, ternyata kalah terus. Lalu karena Tono penasaran ingin menang, Tono pinjam uang ke tetangga. Lalu ke pinjol, ternyata tidak menang-menang. Dan Tono terjerat hutang ke tetangga dan pinjol. Tono diteror, diancam, Tono takut. Akhirnya Tono nekat mencuri. Tapi Tono ketahuan warga. Tono hampir dipukuli warga. Untung ada Pak Ustadz yang menolong.
2: Hah? Oh Tuhan, Tono. Kenapa kamu jadi begitu? Padahal kamu ini anak baik loh, Nak.
3: Maafkan Tono, Bu. Tono melakukan itu karena untuk bayar uang sekolah. Gak tega kalau minta terus sama ibu. Lagian, tadinya kalau Tono menang mau bantu ekonomi keluarga supaya hidup kita tidak susah terus.
2: Tono, itu pelajaran buat kamu ya, Nak. Dan ambil hikmahnya. Kalau kita terlalu mengejar duniawi, ya begitu akibatnya. Lebih baik kita syukuri saja apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Tidak usah rakus dengan kekayaan itu. Itu semua tidak akan dibawa mati, Nak. Apa kamu tidak tahu? Di berita itu loh, orang-orang kaya yang hidupnya tidak tenang, bahkan masa umurnya habis di penjara. Mereka tidak bisa menikmati harta kekayaannya yang telah diraihnya dengan kerja keras, tapi salah jalan. Ton, ingat ya, segala perbuatan itu pasti ada balasannya dan akan kembali ke diri kita lagi. Jadi, mulai sekarang kamu berbuat baiklah, Nak, supaya mendapat balasan yang baik juga. Ya sudah, sekarang kamu istirahat sana.
3: Iya, Bu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa Kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day.
1: Keep smiling, because life is a beautiful thing and there's so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Kelono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

0: Picu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Inspirasi Pro 2. Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.

berdua, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Informasi pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak melayani sementara penerbangan langsung tujuan Riyadh, Arab Saudi. Adapun penghentian rute Riyadh tersebut karena bandara ibu kota Arab Saudi telah ditutup setelah adanya serangan rudal dari Yaman. Operasional penerbangan ke Arab Saudi untuk tujuan Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar. Bandara Internasional King Khalid Riyadh ditutup menyusul serangan rudal dari kelompok Houthi dari Yaman pada hari Sabtu, 10 Oktober 2026. Serangan tersebut menewaskan 12 orang termasuk warga negara asing dan melukai 300 orang lainnya, di mana pemerintah Arab Saudi sejak tahun 2015 berperang dengan kelompok Houthi di Yaman yang berafiliasi dengan Iran. Kemudian informasi lainnya, PT Pertamina Patraniaga memasarkan produk kerajinan unggulan usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal di Mandalika. Penjualan souvenir resmi tersebut berlangsung pada gerai My Pertamina selama ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Perusahaan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui promosi produk pengrajin daerah kepada pengunjung dari mancanegara. Ajang balap internasional tersebut berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Semangat pagi. Berjumpa lagi di sesi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini barengan sama aku Nabila Negari ya. Sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Nabila akan menjumpai kamu dengan informasi-informasi update pastinya akan Nabila bagikan pada pagi hari ini ya, sambil menemani kamu yang lagi siap-siap untuk berangkat kerja, berangkat sekolah, kemudian mungkin yang lagi menyiapkan sarapan ataupun sudah di jalan. Ini ya, tenang aja, kita bakal seru-seruan menyambut pagi hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026 dengan semangat pagi. Jadi pastinya juga nanti akan ada Spada Topik, Spada Brem, kemudian nanti akan ada sesi ini ya teman Pro 2. Ada sesi dialog interaktif BPJS Kesehatan. Bisa kamu simak tuh ya teman Pro 2. Jadi stay tune aja di frekuensi 95,2, aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Kemenpro 2, Galeri Nasional Indonesia di Gambir, Jakarta Pusat dikenal sebagai ruang seni yang menghadirkan beragam karya seni rupa gitu ya. Dan pengunjung di sini bisa menikmati pameran seni kontemporer sampai dengan karya seniman Indonesia maupun mancanegara dalam satu kawasan seni. Nah, kali ini Kemenpro 2 melalui akun Instagram resmi @galerinasional, pengelola pun mengumumkan adanya penutupan sementara untuk seluruh kawasan Galeri Nasional Indonesia mulai dari tanggal 12 Oktober 2026. Adanya penutupan tersebut dilakukan untuk mendukung revitalisasi kawasan dengan jadwal pembukaan kembali yang belum ditentukan sampai dengan pengumuman lebih lanjut nih Kemenpro 2. Sebelum penutupan berlangsung, pengunjung masih bisa berkesempatan menikmati sejumlah pameran yang sedang digelar di Galeri Nasional Indonesia. Masyarakat pun bisa memanfaatkan waktu yang tersedia untuk melihat karya seni sekaligus mengenal perkembangan seni rupa dari berbagai perspektif ya, Kemenpro 2. Jadi di sini Galeri Nasional Indonesia selama ini menjadi salah satu destinasi seni dan juga budaya yang ada di Jakarta yang tentu saja menarik perhatian kita semuanya. Setelah revitalisasi selesai dan jadwal operasional diumumkan, nantinya pengunjung, kamu Kemenpro 2, bisa memantau informasi terbaru melalui kanal resmi Galeri Nasional Indonesia. Jadi kira-kira pameran yang dibuka nih ya, maksudnya sampai dengan kemarin tanggal 11 Oktober 2026 dan ditutup pada hari ini, kamu bisa menikmati pameran diantaranya pameran Nasirun tahun 1965 hingga 2026 bersimpuh di kaki para guru di Gedung A. Kemudian pameran foto Amerika Latin kedua, Constelle Quiñones Vivas di Gedung B lantai 1. Kemudian Gedung B lantai 1 juga ada ruang aktivitas anak dan juga keluarga. Adapun harga tiket masuk Galeri Nasional Indonesia berdasarkan kategori pengunjung, di sini untuk pelajar dibanderol Rp10.000 saja. Kemudian dewasa Rp20.000, warga negara asing Rp50.000, warga negara asing pemegang kitas di sini Rp20.000, pelajar rombongan diskon 20% dari harga tiket, kemudian dewasa rombongan diskon 20% dari harga tiket. Untuk kategori pengunjung tertentu yang bisa masuk Galeri Nasional Indonesia secara gratis ini ada ketentuannya nih Kemenpro 2. Di antaranya anak usia 0-3 tahun, lanjut usia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas dan satu orang pendamping, yatim piatu khusus pelajar, pemegang Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta pemandu dari rombongan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sih dengan sepada informasi ya teman Pro 2, di mana Marco Bezzecchi berhasil menjuarai MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika setelah mengalahkan Raul Fernandez dalam pertarungan yang sengit. Sedangkan George Martin finish di posisi ketiga dan kembali memimpin klasemen kejuaraan dunia mengungguli Marc Marquez. Adapun Bezzecchi mengakhiri puasa kemenangan selama lebih dari 4 bulan sejak hari Minggu 11 Oktober 2026. Adapun pembalap Aprilia Racing tersebut terakhir kali meraih kemenangan pada Grand Prix Italia pada bulan Mei 2026. Persaingan Bezzecchi dan Fernandez berlangsung sehari setelah keduanya terlibat insiden pada balapan sprint, di mana kontak di lap pertama menyebabkan keduanya terjatuh dan Fernandez mengalami patah jari. Saat balapan utama dimulai, Fernandez yang meraih pole position langsung mendapat tekanan dari Bezzecchi dan Marquez. Adapun Bezzecchi sempat memimpin menuju tikungan satu, tetapi melebar sehingga Fernandez kembali mengambil di posisi terdepan. Sementara itu untuk Martin mengawali balapan dari posisi kelima, tetapi kemudian turun ke urutan keenam setelah start kurang baik. Dia pun kemudian sukses melewati Fabio Di Giannantonio dan naik ke posisi empat setelah Fermin Aldeguer terjatuh pada lap kedua. Pembalap Spanyol tersebut melanjutkan pergerakannya dengan menyalip Marquez pada lap ketiga. Hasil tersebut membawanya ke posisi podium, sementara Bezzecchi dan Fernandez sudah membangun jarak dari para pesaing. Adapun di sini teman Pro 2, hasil ini mengembalikan Martin ke puncak klasemen dengan keunggulan 2 poin atas Marquez. Meskipun gagal mempertahankan posisinya, dirinya kali ini menjadi kali pertama Marquez menyelesaikan balapan utama di Mandalika. Sebagai informasi, perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026 akan kembali berlanjut pada Grand Prix Australia, di mana seri balapan ke-18 tersebut akan digelar di Phillip Island pada tanggal 23 hingga 25 Agustus.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Panama pada tanggal 9 Oktober 2026 dan diikuti lebih dari 40 gempa susulan nih teman Pro 2. Dan dari sini Reuters melaporkan rangkaian guncangan tersebut terjadi dalam beberapa jam setelah gempa utama, di mana gempa susulan pun merupakan bagian alami dari proses setelah gempa utama. Adanya fenomena ini bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu teman Pro 2 ya, ataupun lebih lama lagi bergantung kondisi sumber gempa. Dan menurut BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa utama mengubah kondisi batuan di sekitar sumber gempa, di mana batuan tersebut kemudian mengalami penyesuaian yang bisa memicu rangkaian gempa susulan. Proses ini berkaitan dengan pergerakan batuan di sepanjang bidang patahan. Oleh karena itu, penyesuaian ini tidak terjadi sekaligus saja, tapi gempa susulan pun bisa muncul berulang kali setelah guncangan utama itu berhenti. Dan gempa susulan pun bukan sekedar gempa utama nih ya teman Pro 2, tapi guncangan tersebut terjadi akibat pergerakan batuan yang masih berlangsung di sekitar wilayah sumber gempa. Dan menurut para ahli ilmuwan menemukan pola bahwa jumlah gempa susulan di sini cenderung berkurang seiring dengan berjalannya waktu, di mana pola tersebut dikenal dengan hukum Omori yang diperkenalkan oleh seismolog Jepang Fusakichi Omori pada tahun 1894. Ya, jadi hukum Omori ini menjelaskan hubungan antara waktu setelah gempa utama dan frekuensi gempa susulan. Tapi jumlah gempa susulan ini tidak selalu turun secara teratur setiap harinya, teman Pro 2. Dan di sini BMKG menjelaskan juga bahwa pola tersebut melalui rangkaian gempa Flores bermagnitudo 7,7 pada tanggal 15 Agustus silam, di mana sampai dengan hari ke-16 pun jumlah gempa susulan harian masih naik maupun turun meski kecenderungan jangka panjangnya menurun. Pada hari pertama pun gempa Flores mencatatkan 733 gempa susulan, di mana jumlah tersebut sempat naik menjadi 887 kejadian pada hari ke-6. Sebelum turun menjadi 462 kejadian pada hari ke-16, di mana gempa susulan umumnya memiliki magnitudo lebih kecil daripada gempa yang utama. Tapi meskipun begitu teman Pro 2, beberapa guncangan pun masih bisa terasa kuat dan merusak bangunan. Ya, jadi itu alasan kenapa mungkin teman Pro 2 pernah bertanya-tanya gitu ya. Kenapa gempa susulan bisa berlangsung lama dan bahkan sampai beberapa hari, mungkin bulan gitu ya. Ya, itu alasannya teman Pro 2. Karena ada hukum Omori yang menjelaskan bahwa hubungan antara waktu setelah gempa utama dan frekuensi gempa susulan ini terjadi. Dan dalam kasus yang ada gitu ya, ada Flores, gempa Flores, kemudian ada gempa yang terjadi di Panama baru-baru ini. Lebih lanjut lagi, ya, selain memperhatikan kondisi yang ada, ini pastinya resiko-resiko kerusakan bangunan akibat guncangan berulang. Ini diimbau untuk teman-teman menjauhi bangunan yang retak ataupun rusak apabila ada gempa gitu ya, sampai dengan dinyatakan aman.